0: 721 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
1: أعوذ بالله

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah sampai di halaman 372 di bagian atas. Namun saya tarik kembali ke halaman sebelumnya, 371, untuk menyempurnakan pembahasan ini atau pemahaman kita terkait dengan pembahasan. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, aku mengingatkan para pemuda bahwasanya al-hakimiyah kepada Allah subhanahu wa taala ini harus dilakukan dalam semua sisi kehidupan. Tidak dibatasi pada cakupan yang sempit, hanya dilakukan pada sebagian sisi, tidak pada sebagian yang lainnya. Terlebih lagi, lebih khusus terkait dengan prinsip yang paling mendasar di dalam Islam, yaitu tauhid. Kemudian bagian bawah di halaman 371, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk menghancurkan berhala-berhala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusan untuk menghancurkan kuburan, menghancurkan berhala-berhala, maksudnya ditinggikan. Tentunya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tentang atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, perintah beliau kepada sahabat Ali untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan,

Beliau mengutus Jarir untuk membakar Dhu al-Khalasah di Yaman dan mengutus Ali radhiyallahu ta'ala anhu sekian kali untuk menghancurkan kuburan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus para utusan menghancurkan berhala, menghancurkan kuburan yang dibangun atau ditinggikan oleh banyak manusia. Dan aku berkata dalam diriku, kuburan-kuburan ini mungkin saja sebagian orang mudah bagi mereka untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi tidak mudah bagi mereka menghancurkan kuburan. Sampai sini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Jadi, begitu luar biasanya mereka mengagungkan sisi politik, al-hakimiyah dalam bidang politik, sampai mereka meremehkan perkara yang paling besar, paling mendasar di dalam Islam. Besarnya pengagungan mereka terhadap kuburan, dan memang inilah fitnah. Naam, yang paling besar yang menimpa manusia dilakukan melalui naam slogan Hubbus Salihin. Sehingga sampai-sampai diibaratkan oleh Syekh rahimahullah, menghancurkan Ka'bah ringan, mudah, gampang, hal yang sepele. Tapi menghancurkan kuburan berat bagi mereka. Thumma qala rahimahullah, wa hadha huwa syirkul akbaru. Dan inilah syirik akbar. Wa yumkinu an la yaqwa al-hakim ala an yahdima qabran. Dan sangat mungkin seorang hakim tidak kuat, tidak sanggup untuk menghancurkan suatu kuburan. Mimma yubayyinu lakum anna hadha huwa syirkul azimu. Di antara yang menjelaskan kepada kalian bahwa inilah syirik yang besar. Alladhi man waqa'a fihi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Orang yang terjatuh padanya seakan-akan dia jatuh dari langit. Sampai sini sepertinya ya. Jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Yang sudah kita baca penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa ini adalah sebuah kiasan, sebuah permisalan bahwasanya tauhid itu sesuatu yang tinggi dan kesyirikan itu sesuatu yang rendah dan hina. Maka orang yang bertauhid benar-benar mulia, dan barang siapa berbuat kesyirikan dia terjatuh ke dalam kerendahan dan kehinaan, seakan-akan dia jatuh dari langit. Tajidu ba'd al-qibabi tukallifu malayin wa qad tajidu ba'daha muzakhrafah bidzab. Kau dapati sebagian kubah-kubah itu dibangun jutaan. Maksudnya kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Dan terkadang kau dapati sebagiannya dihiasi dengan emas. Wa ba'dul maqabiri tubna bil malayin. Sebagian kuburan juga demikian. Dibangun dengan biaya jutaan. Hadhihi hiyal ubudiyatu. Inilah ubudiyah, bentuk penghambaan diri, penyembahan. Fa awwalu ma yatabadaru mafhumus syirki ila hadha na'am ila hadha syirik. Maka awal mula yang terlintas dalam memahami syirik adalah kesyirikan seperti ini. Inilah ainus syirik. Fal ghulu fi siyasati sarafa katsiran minan nasi an ma'rifati syirkil haqiqi. Maka ghulu mereka dalam urusan politik begitu berlebihan mengagung-agungkan politik telah memalingkan banyak dari manusia dari mengenal syirik yang hakiki.
Wallahi hadha syirku yahtaju ila juhudin minad du'ati. Demi Allah, kesyirikan ini butuh kesungguhan dari para da'i. 99 minal juhud fi tashihil aqidah. Naam. 99 kesungguhan kita dikerahkan dalam upaya memperbaiki akidah. Wa baqiyatul juhud linnawahi al-ukhra minal islam. Artinya 99% keseriusan kita itu untuk urusan akidah. Yang lainnya hanya tinggal 1% saja. Li'annahu la islama illa bitathhiril qulubi min hadzal syirki. Karena tidak ada keislaman kecuali dengan mensucikan hati dari kesyirikan. Dan memang barakallahu fikum, tauhid itu adalah pondasi. Sementara yang lainnya adalah bangunan-bangunan yang di atasnya. Kalau pondasinya rusak, pondasinya atau bahkan tidak ada pondasi, bagaimana mungkin seseorang membangun bangunan, apalagi berangan-angan membangun bangunan yang tinggi, megah, indah, roboh seketika. Nah, sebagaimana mungkin termasuk contoh yang paling ringanlah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Barang siapa datang kepada na'am dukun paranormal lalu bertanya tentang sesuatu dari perkara gaib, sekedar bertanya saja bukan membenarkan, maka salatnya tidak diterima 40 hari atau 40 malam. Artinya amalan-amalan itu yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid, pondasi akidah, tidak berguna. Apalagi kalau sampai tingkatan membenarkan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wal munazzal awalladhi unzila ala Muhammadin huwal Qur'an. Yang diturunkan adalah Al-Qur'an yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Naam, bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka meyakini ada yang tahu perkara gaib dari selain Allah, maka ini bentuk pendustaan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Wallahi law aqamu duwalan fil janibis siyasi wa amanu bil janibis siyasi mi'ah bil mi'ah. Demi Allah, seandainya mereka menegakkan sebuah negara dari sisi bidang siyasah, mereka beriman sisi siyasah saja 100%, wa tabbaqu hadhil jawanib, mereka menerapkan sisi politik itu, naam, wa baqau ala jahlin fi tauhidillahi alladhi jaa bihil anbiya'u alaihimus salatu wassalam, namun mereka tetap berada di atas kejahilan tentang perkara tauhid yang dibawa oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam, wa yatakhabbatu fi dhulumatis syirki, namun mereka tenggelam dalam gelapnya kesyirikan. Ma nafa'ahum dhalika syai'u abada. Itu semua tidak bermanfaat. Masya Allah, kalau sudah urusan politik, mereka katakan bahwa mereka sudah menerapkan hukum Islam. Hukum Islam apa? La yughni anhum syai'a. Tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Walladhi yumatti'uhu Allah bitawhidi wa yukhallisuhu minas syirki. لو عاش في ظل دولة كافرة وهو يؤمن بالله ويكره هذا الكفر والله سيدخل الجنة. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kenikmatan berupa tauhid, Allah selamatkan dia
dari kesyirikan seandainya dia hidup di bawah naungan negeri kafir, dia tinggal di negeri kafir, tapi dalam kondisi keadaan dia beriman kepada Allah, benci kekufuran, demi Allah dia akan masuk surga. Limadza li'annahu haqqaqa tauhidallah alladhi ja'a bihil anbiya'u, karena dia telah merealisasikan tauhid yang dibawa oleh para nabi. Hadzal kalamu la yu'jibu katsiran minan nas. Ucapan ini, pembicaraan ini, pembahasan seperti ini itu tidak membuat takjub banyak orang. Tidak membuat mereka terpukau, tidak membuat mereka senang. Lakin hadza huwal haqq. Tetapi inilah yang benar. Wa hadhihi al haqiqatu, dan inilah hakikat yang sebenarnya. Walladhi yunazi'u fi hadza, dan orang yang menentang hal ini, fanujibuhu biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, maka kita memberikan kepadanya jawaban berupa firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bila kalian berselisih, tayyiblah katakan menyelisihi, tapi tidak sekedar hanya datang penyelisihan apa yang muncul dalam naam dari benak kepala fikiran kalian, tapi segala bentuk penentangan, perselisihan itu harus dikembalikan kepada marja'nya. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, bila kalian berselisih fi syai' dengan nakirah, tufidul umum, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wallahi, lau tasrifu kulla juhudika wa turabbis syababa ala tajahuli da'watil anbiya'i ma nafa'atal ummata. Demi Allah, seandainya engkau mengerahkan semua kesungguhanmu, semua upaya dan dayamu dalam membimbing atau mendidik para pemuda, tapi dalam kondisi tajahul, tidak mengerti dakwah para anbiya, atau pura-pura bodoh, mana fa'atul ummah, engkau tidak memberi manfaat sedikit pun kepada umat. Tapi engkau sudah mengerahkan semua bentuk kesungguhanmu. Pokoknya saya harus mendidik para pemuda, menyiapkan generasi penerus. Tapi enggak ngerti tentang dakwah para anbiya. Engkau tidak memberi manfaat sedikit pun pada mereka. Bal anta tudammiruha bihadhihi da'wati. Bahkan engkau menghancurkan mereka dengan dakwahmu itu. Dalam urusan siasah. Li'annaka tu'arriduha lidukhuli jahannama wal khuludi fiha, karena engkau na'am menjerumuskan mereka, menyebabkan mereka masuk jahannam dan kekal di dalamnya. Lasta binasihil lil ummati idza kunta taskutu an hadha syai', engkau bukan seorang yang nasih, pemberi nasihat kepada umat, bila engkau diam atas perkara ini, pelanggaran akidah, kesyirikan. Idza kunta tuhawwilul juhuda allati yajibu an tubdhala fi hadzal maidan limaidanin akhara walau kana minal islam. Seandainya engkau mengarahkan dan mengalihkan kesungguhanmu yang wajib untuk mestinya dikerahkan dalam medan ini kepada medan yang lain, walaupun itu bagian dari Islam, urusan politik juga bagian, makanya dikenal istilah siasa Islamiyah. Nah, meskipun demikian, li'annaka tada'u as-syai'a fi ghairi mahallihi,
Karena engkau telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya, seharusnya kan yang tadi disebutkan, sepatutnya, sewajibnya, kesungguhan kita itu 99%, urusan akidah yang lainnya 1%. Nah, wal hikmatu an tad'al asya'a fi mawadhi'iha. Dan yang dikatakan sebagai sikap hikmah adalah engkau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Wal hikmatil anbiya'i kullihim bada'u bihadzal ladzi nad'u ilaihi. Dan karena sikap hikmah para anbiya seluruhnya, seluruh anbiya, maka mereka memulai dakwahnya dengan apa yang kita mulai ini. Karena memang kita mengikuti jejak para anbiya. Al-anbiya wal-hukama'ul uzama'u ulul azmi. Makana na'am yakliquhum wa yakuddu madaji'ahum illa hadas syirku. Para anbiya yang mereka disebut dengan al-hukama, orang-orang yang hakim, yang mulia, ulul azmi, tidak ada yang membuat mereka gelisah, mengganggu tidur mereka. Mereka tidak nyenyak tidur kecuali kesyirikan ini, yaitu taqdisul asnam wal qubur, pengkultusan kepada berhala, kuburan-kuburan. Hadzal ladzi kana yaquddu madaji'al anbiya, inilah yang membuat tidur para anbiya itu tidak nyenyak, terganggu tidur mereka. Wallahu yukallifuhum an yatahammalu kullal balaya. Dan Allah azza wa jalla memberikan tanggung jawab beban kepada mereka untuk memikul semua bentuk ujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian yang semisal dan yang semisal. Maka dari sini barakallahu fikum, kita memang benar-benar harus menyiapkan jiwa kita, mental kita, untuk menghadapi segala kemungkinan dan segala bentuk resiko. Nah, makanya disebutkan barakallahu fikum tentang al-ghuraba, bahwasanya di antara ciri mereka dan sifat-sifat mereka adalah na'am man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka, maksudnya yang menentang mereka, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang mentaatinya, yang menerimanya. Yang kata para ulama, kalimat ini mengisyaratkan bahwa yang namanya al-ghuraba itu bukan orang yang sekedar mikir dirinya sendiri, tapi juga berdakwah, mengajak orang lain. Makanya yang menentangnya lebih banyak dibandingkan yang mau menerima. Tayyib. Wa kullu mabtulu bihi li tathhiril ardi min hadzal syirki. Dan segala yang menimpa mereka, segala bentuk ujian yang menimpa mereka dalam upaya mereka untuk mensucikan bumi dari kesyirikan ini, asyirkul ladzi yahdimu aslal islam, yaitu kesyirikan yang menghancurkan dasar Islam. Kana jihaduhum li tathhiril ardi min hadzal syirki. Jihad mereka, kesungguhan mereka yang mereka kerahkan adalah demi untuk membersihkan, mensucikan bumi dari kesyirikan ini. Alladzi la islama idza kana mawjudan. Yang tidak ada keislaman kalau kesyirikan ada. Naam. Artinya hilang keislaman itu bila kesyirikan akbar yang bercokol dalam diri. Walau yujad minhu aqallu syai', walaupun ada ya tapi sedikit. Fa'alaina an naghrisa hadhil aqidata,
fi nufusil muslimin alladzina jahilu hadza wa dhallu fihi. Maka wajib bagi kita untuk menanamkan akidah ini dalam jiwa-jiwa kaum muslimin yang mereka jahil perkara ini dan tersesat padanya. Wa mimma zadahum dalalan an yuqala lahum, dan di antara yang semakin menambah kesesatan umat itu adalah ketika dikatakan kepada mereka, ini oleh para penipu itu, antum muslimun wala ghubara alaikum, kalian ini kan muslim, kalian adalah muslimin, tidak ada keraguan tentang keislaman kalian. Ghubar artinya debu. Ghubar artinya debu, yakni bersih kalian itu. Keislamannya murni, tidak ada debu yang menempel padanya, tidak ada keburaman, tidak ada keraguan. Faqat ma baqiya syirku indana illa fil qawanin. Ya, tidak ada namanya kesyirikan itu kecuali hanya pada urusan undang-undang saja. Enggak usah takut tertimpa kesyirikan. Yang namanya kesyirikan itu hakikatnya adalah pada penerapan undang-undang. Makanya yang sering kita sebutkan barakallahu fikum, terkhusus di kalangan ikhwanul muslimin, bahwa tauhid yang paling besar di kalangan mereka adalah yang dinamakan dengan tauhid al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Hada wallahi min kitmanil haq. Ini demi Allah termasuk bentuk menyembunyikan al-haq. Alladhi yu'linullahu katim au yal'anullahu katimihi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembunyikan al-haq. Allah azza wa jalla berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari penjelasan dan hidayah setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapapun yang bisa melaknat akan melaknat mereka. Kaifa taktumu asla usulil islami? Bagaimana bisa engkau menyembunyikan, menutup-nutupi prinsip yang paling mendasar di dalam Islam? Wa kaifa taktumu risalatil anbiya'i jami'an? Dan bagaimana engkau menyembunyikan risalah para nabi seluruhnya? Hada wallahi inda katirin minad da'awatil mawjudatil ana. Ini demi Allah ada di sisi na'am, atau pada orang-orang yang sekarang ini banyak menyeru. Nah, seruan-seruan mereka sangat banyak. Alladhi ya'ishu 'alal khurafati wal bid'ah wal dalalati wal manamati. Orang yang hidup di atas keyakinan-keyakinan khurafat, bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, mimpi-mimpi, maksudnya mimpi-mimpi yang dijadikan sebagai sandaran. Nah, mereka itu sering, pokoknya saya dapat mimpi begini, ya sudah jadi agama bagi dia, jadi keyakinan, jadi akidah. Sama seperti halnya istilah wangsit-wangsit. Walladhi ya'ishu 'ala siyasatil khawarij war rawafid. Dan orang yang hidup di atas politik khawaris dan rafidah, wallahi hatta siyasatil islamiyah ma'arafuha. Mereka pengagung siyasah, tapi siyasah Islam demi Allah mereka tidak mengerti, tidak tahu. Wala yuhakkimun Allah wa rasulahu fiha. Mereka tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam urusan politik mereka. Hatta haki

mereka agung-agungkan saja, yang mereka elu-elukan saja, mereka pun tidak kenal. Dan mereka tidak menegaskannya, tidak mengokohkannya. Atau mereka tidak berdakwah kepada apa yang dikukuhkan, dikokohkan dan ditegaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hatta hadha syai'u alladhi ya'tanuna bihi. Bahkan ini yang mereka menaruh perhatian besar terhadapnya. Wa yukaffiruna an-nasa min ajlihi, dan mereka mengkafirkan manusia karenanya. Artinya orang yang mengabaikan seruan mereka untuk mengagungkan tauhid al-hakimiyah, ya, dalam makna tidak mau memberontak kepada penguasa, mengkafirkan penguasa, maka menurut dia kafir. Naam, wa yukaffiruna an-nasa min ajlihi la ya'diluna fihi. Ini pun mereka tidak bersikap adil. Naam. Wa la yuhaqqimuna Allah fihi, mereka tidak menjadikan Allah sebagai hakim dalam perkara itu. Wa la yuhaqqimuna Rasulullah fihi. Walau haqqamullaha wa rasulah, seandainya mereka menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim yang memutuskan urusan mereka, urusan politiknya, niscaya la bada'u min haitsu bada'al anbiya'u, mereka akan memulai mendakwahkan, menetapkan, na'am, apa yang dimulai oleh para anbiya, wa huwa da'watu ila tauhidillah. Wasaru fin nawahi as-siyasiyah ala manhajihim. Naam. Dan mereka, atau ternyata mereka justru berjalan dalam bidang politik di atas manhaj mereka, bukan di atas manhaj Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam urusan politik mereka. Qad yakunul hakimu musliman indahu akhtaun yukaffirunahu. Terkadang ada seorang penguasa muslim memang terjatuh dalam beberapa kesalahan. Katakanlah istilah-istilah barakallahu fikum, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa korup dan yang semisalnya, mereka kafirkan karena sebab terjatuh ke dalam beberapa kesalahan. Wa taqra'u 'alaihim an-nusus fi hadzal janibi fala yarfa'una biha ra'san abada. Engkau bacakan kepada mereka nas-nas terkait ini. Ya, tidak boleh memberontak kepada penguasa misalnya. Afala nunabidhum ya Rasulullah, qala la. Ma aqamu fikumus shalah illa an taru kufran bawahan 'alaikum min Allah fihi burhan ma yarfa'una bihadza ra'sa. Mereka tidak mau mengangkat kepalanya, maksudnya tidak peduli. Naam. Walaupun sekian dalil kamu sampaikan, sekian hujjah kamu bacakan, tidak peduli mereka. Tayib. Yakunul hakimu musliman wa yukaffirunahu. Terkadang ada seorang hakim, pemerintah, penguasa muslim, mereka kafirkan. Taqulu lahum, engkau katakan kepada mereka, ta'alau nahtakim ilallah. Ayo kemari, kita berhukum kepada hukum Allah. Hal hadza kafirun au ghairu kafirin? Apakah ini kafir atau tidak kafir? Naam, la yasma'un, mereka tidak akan mau dengar. Barakallahu fikum. Tidaklah setiap orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah. Alasan dia kan bahwa mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Bukankah ayatnya tidak hanya pada satu kata, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Bukankah juga ada lafaz faulaika humul fasiqun, faulaika hum adh-dhalimun? Idzan laysa fi darajatin wahidah. Nah, sebagaimana barakallahu fikum qaidah yang disebutkan para ulama tentang tidak adanya talazum bainal kufur wat takfir, antara perbuatan kekufuran yang

dilakukan dengan hukum takfir. Sebab at-takfir, ya, lebih-lebih lagi takfirul muayyan itu wajib tatimmus syurut wa tantafi al-mawani, harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang faktor-faktor penghalangnya. Tidak serta-merta barakallahu fikum orang yang melakukan suatu kekufuran langsung kita katakan anta kafir. Sama juga dengan istilah tidaklah setiap bid'ah dilakukan langsung dihukumi anta mubtadi'. Dia melakukannya sekali, dia tergelincir langsung. Makanya kata para ulama, hadhihi as-sana'iyah la talazuma fiha. Naam. La ilaqata wa la talazum bainal fi'il wa at-tahkim. Naam. Contohnya misalnya tentang, kita bicara tentang hukum takfir, pengkafiran. Di sana banyak mawani, penghalang-penghalang at-takfir. Contohnya al-ikrah, seorang yang mukrah, yang dipaksa. Seorang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan kekufuran secara nas, dalil, ini perbuatan kufur. Tapi kalau seorang dipaksa, tidak ada dosa baginya. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan kisahnya sahabat Ammar ibnu Yasir yang mencela, mencaci ke Rasulullah karena dipaksa. Tersebar berita di kalangan para sahabat, Ammar sudah murtad. Tapi beliau datang kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana kondisi hatimu? Ajiduhu mutmainnan bil iman. Hatiku masih tetap tenang di atas iman. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, bahkan belum mengatakan in adu fa'ud, kalau mereka ngulang lagi sudah ulangi lagi enggak apa-apa. Ini diantara mawani at-takfir. Demikian pula an yughlaqa alaihi fikruhu wa qasduhu min shiddati barakallahu fikum shiddati farahin aw ghadabin aw huznin aw khaufin. Pikirannya, akalnya tertutup karena sangat gembira, sangat takut, sangat sedih, atau sangat marah. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tapi dia mengucapkan kalimat kufur. Yang disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang berada di padang pasir yang luas bersama kendaraannya. Barakallahu fiikum, kemudian kendaraannya hilang bersama bahan makan dan minumannya. Dia berteduh di bawah pohon menunggu mati, sudah putus asa sudah. Tiba-tiba berdiri di dekatnya dan mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min siddatil farah. Lam yakun alaihi ismun, dia tidak dapat dosa karena pikirannya sudah tertutup, sudah enggak tahu apa dia omongkan. Termasuk yang Anda sebutkan tadi tentang siddatul ghadab, kemarahan yang sangat. Para ulama menyebutkan diantaranya di Lajnatul Da'imah, dalam fatwa Lajnatul Da'imah, seorang yang ketika dia dalam kondisi sangat marah, ya sangat marah, tidak tahu sudah apa yang diucapkan, dia menceraikan istrinya, maka tidak dianggap jatuh talak ketika dia tidak ngerti sudah apa yang dia. Namun ini agak tipis-tipis memang dengan yang seseorang masih sadar ucapan dia ketika dia menyampaikan ucapan talak. Tapi pada tingkatan yang memang sudah dikatakan syiddatul ghadab, ini tidak jatuh talak. Nah, khairuddin azzakumullah. Kemudian sudah ada nih. Taibnaktifi bihada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

ketika dia tidak ngerti sudah apa yang dia. Namun ini agak tipis-tipis memang dengan yang seseorang masih sadar ucapan dia ketika dia menyampaikan ucapan talak. Tapi pada tingkatan yang memang sudah dikatakan syiddatul ghadab, ini tidak jatuh talak. Nah, khawani fiddin azzakumullah. Kemudian sudah ada nih. Taib naktifi bihada. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

ketika dia tidak ngerti sudah apa yang dia. Namun ini agak tipis-tipis memang dengan yang seseorang masih sadar ucapan dia ketika dia menyampaikan ucapan talak. Tapi pada tingkatan yang memang sudah dikatakan syiddatul ghadab, ini tidak jatuh talak. Nah, khawani fiddin azzakumullah. Kemudian sudah ada nih. Taib naktifi bihada. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis